Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, ini dia jam yang ketiga, Ceria Pagi. Untuk edisi hari Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Seketika saya lagi 8.15 minit pagi, kita ada Langkawi Sana Sini ataupun LSS yang mana disediakan oleh rakan-rakan kita di Best ataupun Berita Ewa Semasa. Fauzi. Baik, nah mengenai apa saat lagi Maritim Malaysia bantu pindahkan pesakit serangan jantung. Perinciannya saat lagi. Baik, selepas 4 tahun menjalani rawatan dan pemantauan di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak, penyanyi Yasin Sulaiman dikabarkan sudah dibenarkan pulang ke rumah. Yang mana berita gembira itu dikongsikan oleh sahabatnya yang juga penyanyi iaitu Akbar Azmi menerusi satu hantaran aplikasi pada semalam. Dan Akbar memberitahu dia sempat berhubung menerusi panggilan telefon bersama dengan Yasin yang ketika itu dikabarkan sedang dalam perjalanan pulang. Apapun, kita doakan yang baik-baik dan Yasin akan kembali ke dalam industri nyanyian tanah air dan menghasilkan lagu-lagu yang lebih hebat selepas ini.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu 8.15 minit pagi. Baik, Langkawi Sana Sini mengenai tindakan pantas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kedah Perlis yang membantu memindahkan seorang pesakit lelaki yang mengalami serangan jantung dari Langkawi ke Kuala Perlis awal pagi semalam. Pesakit yang berusia 59 tahun itu kemudiannya dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dan menurut Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa dalam satu kenyataan berkata, Pusat Operasi Maritim Negeri Kedah dan Perlis menerima maklumat daripada Hospital Sultanah Maliha berhubung keperluan pemindahan segera pesakit yang mana pesakit mengalami serangan jantung selain komplikasi sesak nafas akibat pengumpulan cecair di paru-paru. Dan bagi tujuan itu, Maritim Malaysia mengatur gerak bot penyelamat 5 bagi membawa pesakit bersama 4 kaki tangan perubatan Hospital Sultanah Maliha. Dan operasi bantuan itu selesai sepenuhnya pada jam 3.10 minit pagi. Maritim Malaysia turut menegaskan akan terus memperkukuh kerjasama dengan agensi kesihatan, keselamatan dan penyelamat bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan pantas dan berkesan ketika kecemasan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Maritim Malaysia CSR membantu komuniti di Langkawi. 8.30 minit pagi, tajuk utama berita menyusul.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang.
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Malaysia, ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya, untuk mu. Baik, utama 9 pagi menyusul dari pusat berita Radio RTM, kembali semula ke Radio Malaysia Langkau FM, dan 9.15 minit pagi kita ada hari ini Khamis, masam-masam manis berkenaan dengan topik kesilapan dalam rumah tangga. Ha, siapa yang betul, siapa yang salah, suami ke, isteri ke anak-anak ataupun jiran tetangga, ha, pula kita nantikan 9.15 minit pagi nanti.

Irama Hindi kegemaran kita semua. Setiap lagu ada cerita, mengambil memori, menyentuh rasa. Zindagi tiap hari Ahad hanya di Langkawi FM.

0: Aduhai, bosannya hari ni. Tak ada pelanggan.
1: Awak ni, Cici. Muka nampak sedih je ni.
0: Maulah tak sedih. Tengoklah kedai aku ni. Tak ada orang pun nak masuk. Usahkan nak masuk beli. Tengok-tengok pula tak mau.
1: Hang ni kan nampak sangatlah kedai hang ni kurang promosi. Hang tahu tak?
0: Nak promosi apanya? Orang duduk lalu-lalang saja depan kedai ni. Nak promosi apa?
1: Promosi kedai hang lah. Ha, itulah hang tak tahu ni. Kalau nak bagi orang masuk kedai, kenalah wawarkan perniagaan hang. Bukan duk tunggu bagai bulan jatuh keribu macam ni.
0: Dah lagu mana pula dah. Tak fahamlah aku Ain.
1: Ha, ni, main abang. Aku dengar Langkawi FM tawarkan harga menarik untuk iklankan perniagaan kat radio mereka.
0: Lah, ya ke?
1: Yo, kalau nak bagi orang tahu produk hang, nak bagi orang tahu kedai hang, hang kenalah telefon mereka. Barulah ada orang main kedai hang.
0: Ni, lepas tu macam mana kalau aku nak ambil iklan kat radio mereka tu?
1: Allah, Allah, Allah. Senang je. Hang telefon 04-969-8523 ataupun 04-969-8524. Nanti pegawai depo akan tolong hang.
0: Hai, naklah sungguh ni. Tak sabar pula aku ni.
1: Ha, dah tak sabar. Telefonlah 04-969-8523 atau 969-8524. Lagi satu. Hang WhatsApp saja 011-5622-1048. Senang kata.
2: Assalamualaikum, DJ.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya Fali. Boleh tuju lagu tak?

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ni. Ya, untukmu. Baik, untuk jam ini kita ada masam-masam manis dengan topik kita kesilapan dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan sebuah institusi yang pastinya dibina dengan dasar kasih sayang, kepercayaan, apa lagi, tanggungjawab dan juga saling menghormati antara pasangan. Namun, ada namanya, kehidupan berumah tangga tidak semestinya sentiasa berjalan dengan lancar kerana pasangan boleh melakukan sekecil-kecil kesilapan sehinggalah membawa yang besar, yang mana secara tak langsung boleh menjejaskan keharmonian keluarga. Dan kesilapan tersebut mungkin boleh berlaku sama ada daripada aspek komunikasi, pengurusan kewangan, tanggungjawab, emosi serta hubungan antara pasangan. Selagi kita akan pi satu persatu antara kesilapan yang mungkin berlaku dalam sesebuah rumah tangga. Kadang-kadang kita tengok nak-nak kalau dalam media sosial kan, wah, baiknya, indahnya, sweetnya, sawitnya, macam-macam kan. Tapi hakikatnya begitulah kan.

0: Sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami?

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu masam-masam manis. Topik kita pagi ni kesilapan dalam rumah tangga. Antara kesilapannya, ha, mungkin kita rasa macam tak ada apa pun, macam kecil je kan. Tak pernah bincang pasal duit. Ha, hak suami ni ingat isteri tu faham. Hak isteri pula ingat suami ni faham dah settlekan semua kan. Ha, tapi tutup bila duit dah cukup, ha, mulalah saling menyalahkan. Hang katakan aku, aku katakan hang. Ha, mula-mula sayang abang, lepas tu hang aku. Ha, tak ketahuan lah. Dan seterusnya, nak menang setiap kali bergaduh. Ha, kalau seorang menang, seorang lagi akan terluka. Ha, sebenarnya, hakikatnya, ikatnya dua-dua yang kata apa kalah, tak ada pemenang, tak ada pengalah, ha, boleh macam tu. Kerana kadang-kadang kita kena pilih hubungan yang kata apa tanpa ego. Kita kan mestilah ada orang kata apa rasa nak menang tu lebih daripada pasangan kan. Kita rasa kita je betul. Ya, perempuan tak pernah salah. Ah, tu dia kan. Tapi itulah, kita fikir sejenak, mungkin apa kelebihan yang ada pada pasangan kita. Kekurangan tu, kalau kata nak bagi senarai tu memang banyak. Tapi kita kena renung jugalah daripada aspek diri kita macam mana. Bagus ke kita? Macam tu. Dan juga ni yang tak syok ni, suka nak membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Awak lelaki kau tu macam tu, awak bini kau ni macam ni. Tak mau, tak mau, tak mau. Kita kisahkan apa yang ada dalam rumah tangga kita. Orang lain orang lantok pergi lah ke mereka.

Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, kita nak baca komen-komen mengenai topik kita pagi ni, kesilapan dalam rumah tangga pastinya menerusi masa-masa manis. Nuraini katanya, bagi saya kesilapan paling besar ialah tak ada komunikasi. Ada masalah masing-masing pendam, lama-lama perkara kecil pun boleh jadi besar. Oh, sungguh kat ni oi. Seterusnya Faizal, saya rasa terlalu sibuk dengan telefon pun boleh jadi masalah. Balik rumah masing-masing pegang telefon sampai masa nak cakap pun dah tak ada. Kadang lelaki kalau main game, hak bini sekejap lagi duk scroll-scroll apa, TikTok lah, thread lah, apa semua kan. Hak anak pun dah ada telefon seorang satu. Tu dia lah, bila teknologi menjadikan yang dekat menjadi jauh. Siti, Siti kata, jangan suka ungkit kesalahan lama walaupun dah selesai dan dah berdamai. Bila kelai, perkara lama dibangkitkan kembali. Itu yang buat hubungan semakin terluka. Itulah kan, orang kata lidah ni setajam pedang, setajam pisau. Bila dia kelai tu, dia mengungkit habis. Pada dulu kala zaman Tok Nadok tu, ingat pula tu kan. Dan lagi siapa kita ada? Kita ada Roslan. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada anak-anak sampai lupa kepada hubungan suami isteri dan anak memang penting. Tapi masa untuk pasangan pun kena ada. Masa berdua tu memang duk nampak pasangan je lah. Bila dah ada anak ni, komitmen tu, fokus tu, dia dah berbahagi kan. Jadi ambil masa lah antara suami isteri, tinggallah anak dekat, orang kata apa, dekat keluarga sat ke, pergi lah tengok wayang ke, pergi dating ke kan. Sekali-sekala seronok lah, ni dulu je. Dan lagi satu, ego pun satu masalah. Mariam kata, masing-masing duk tunggulah siapa nak minta maaf dulu. Sedangkan dalam rumah tangga, kadang-kadang mengalah bukan bermakna kita kalah. Tu dia. Nak minta maaf tu kan, Allah. Siapa ada mahlah mulut tu. Nak cakap tu. Dandan nak jadi macam apa. Segan lah, malu lah pula. Tapi kadang-kadang tu kan, dalam duk kelai-kelai tu, tanya nak makan apa, makan kat mana, dandan, hilang kelai. Lupa kita tengah kelai, macam tu. Baik, apapun, jika tidak ditangani dengan baik, satu-satu kesilapan kecil pun boleh menjadi serius dan akhirnya membawa kepada konflik, kepada keretakan rumah tangga. Kita tak mahu macam tu kan. Justru setiap pasangan perlu memahami kesilapan yang sering berlaku dalam rumah tangga dan sama-samalah kita berusaha untuk memperbaikinya agar kehidupan keluarga lebih kekal harmoni, bahagia, sejahtera sehingga ke akhir hayat. InsyaAllah. Tu dia kan. Sekali-sekali bila ada topik dalam masam-masam manis ni, dia ada masam, ada manis, ada juga lah pahit kelak apa semua, campur sekali. Baik, apapun, kita nantikan minggu depan apa pula topik yang bakal dibawakan. Suria lah kot, okey lah kot waktu tu. Baik, 10 pagi nanti berita semasa menyusul bersama dengan Fauzi. Apakah topik dan perinciannya, nantikan tepat 10 pagi berita semasa.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Padani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Jabatan Alam Sekitar JAS akan terus meningkatkan pemantauan bagi memastikan tidak berlaku sebarang aktiviti yang berpotensi memburukkan situasi jerebu dalam negara. Pengarah bahagian penguatkuasa JAS, Rosli Zul, berkata pegawai di jabatan itu bersama-sama agensi yang diberi kuasa sentiasa melakukan pemantauan dan rondaan terutama berkaitan pembakaran terbuka termasuk di kediaman, ladang, aktiviti industri seperti pembakaran arang bagi menjana tenaga serta letupan di kuari. Beliau berkata JAS juga telah mengeluarkan surat kepada pemilik tanah dan ladang untuk memastikan mereka turut bersama-sama memainkan peranan dalam memastikan tiada kegiatan yang menyumbang kepada peningkatan indeks pencemaran udara IPU. Beliau berkata punca semena jerbu adalah pembakaran hutan dari negara jiran yang memburukkan dengan cuaca panas berserta pergerakan arah angin monsun barat daya. Beliau berkata JAS akan terus menyalurkan maklumat berkaitan kualiti udara menerusi 68 stesen pencerap di seluruh negara dan berharap ia dijadikan panduan oleh orang awam untuk merancang aktiviti harian. Sebanyak 225 tindakan penggantungan dan pembatalan lesen vokasional direkodkan di seluruh negara bagi tempoh 1 Ogos 2025 hingga hari ini hingga 2 September 2026 atas berbagai kesalahan termasuk kemalangan maut dan kecuaian pemandu. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Datuk Azli Fazli Ramli berkata daripada jumlah itu 40 kes direkodkan membabitkan kemalangan menyebabkan kematian atau kecederaan. Menurutnya, 8 kes membabitkan kemalangan akibat pemanduan cuai, melulu dan membahayakan, 167 kes kerana gagal mematuhi arah timbang serta 10 kes berkaitan kesalahan membuang muatan. Beliau berkata pada masa sama, pemeriksaan dan audit keselamatan JPJ Inspection and Safety Audit JISA terhadap pengendali berkaitan turut dilaksanakan. Katanya ia bagi menilai tahap pematuhan terhadap keperluan keselamatan yang ditetapkan merangkumi aspek keselamatan, penyelenggaraan kenderaan, pengurusan pemandu serta rekod pematuhan pengendalian. Adli Fadli berkata pihaknya memandang serius rentetan kemalangan yang dilaporkan berlaku pada 31 Ogos lalu sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan pengguna jalan raya.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, seorang lelaki lemas lepas dipercayai terjatuh dalam kolam ikan di hadapan sekolah di Kampung Batu 3 Jalan Jeneang Gurun malam tadi. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Naim Mat Jaafar berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 5.46 petang semalam. Menurutnya, sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak diketuai pegawai Bomba Kanan 2 Zayati Muda tiba di lokasi tidak lama kemudian. Hasil maklumat diterima pekerja di lokasi kejadian mendakwa mangsa terjatuh dalam kolam ikan berkenaan dan disyaki lemas. Susulan itu, anggota bomba menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR menggunakan kaedah di permukaan air sebelum menemui mayat mangsa pada jam 9.16 malam. Tiada dokumen pengenalan diri ditemui pada mangsa lelaki berusia lingkungan 30-an. Operasi tamat pada jam 11.19 malam. Operasi turut dibantu oleh pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, pasukan bomba sukarela Padang Lembu, polis dan juga Kementerian Kesihatan. Beralih kepada saingan Piala FA Pusingan 16, Kedah FA dan Star City FC terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama pada aksi pertama Pusingan 16 Piala FA yang berlangsung di Stadium Darul Aman malam tadi. Kedua-dua pasukan turun mencari kemenangan pertama musim ini di hadapan 1,226 penonton bagaimanapun akan membuat perhitungan sekali lagi pada aksi kedua yang bakal berlangsung di Stadium Said Putra 1 Kangar Perlis pada 8 September ini. Serangan berterusan Kedah bagaimanapun buahkan hasil untuk gol pembukaan yang dijaringkan oleh pemain import Anthony Arthur menerusi sepakan penalti minit ke-40 selepas beliau dijatuhkan dalam kotak penalti. Peluang terbaik hadir pada minit ke-78 apabila penyerang Star City Douglas Oliveira berjaya memecahkan kebuntuan gol pasukannya dengan menyumbat masuk gol penyamaan. Star City sekali lagi mengejutkan tuan rumah apabila pemain import Pedro Higuain menambah pada minit ke-86 untuk mendahului perlawanan. Di hujung babak kedua, Kedah kembali bangkit dengan gol penyamaan hasil percubaan Zarif Yusof sekaligus menjadikan kedudukan perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri 2-2. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Radio Malaysia, Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, terima kasih kepada anda yang mengikuti kami sama ada melalui Corong Radio ataupun melalui RTM Klik. Di mana saja anda berada asalkan mempunyai akses internet, boleh ikuti kami. Kok-kok lah kan, dah cuti-cuti ni keluar pada Langkawi, tak popi sampai luar negara kau, jangan bimbang, boleh je dengar kami di Langkawi FM ni. Macam-macam cara tu ada. Dan tanpa anda, para pendengar, para penonton, ibu-ibu, bapa-bapa, siapalah kami di Langkawi FM. Penonton, ayolah, sebab kita pun ada media sosial kita. Anda boleh ikuti di pelbagai platform. Kita ada apa? Kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada TikTok, Instagram. Dan bila tengok video tu, itulah penonton kan. Baik, untuk jam yang terakhir acara pagi ni, kita terus berhibur bersama dengan Spring Toing Cempaka di Rembulan.

Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat.
3: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu 10.31 minit pagi. Baik, masih lagi dalam mood cuti sekolah kepada para pelancong. Terima kasih kerana sudi berkunjung ke Langkawi. Jadi, nikmati percutian anda apa yang ada di sini. Terokai segala-galanya. Ha, mai-mai dah kan? Tu dia. Dan kalau tengok, kata apa, ferry pun hari-hari penuh daripada beberapa trip sebelum ni, dah bertambah. Ha. Alhamdulillah. Dan yang dah nak pulang tu, selamat berangkat. Mudah-mudahan anda selamat tiba ke tempat asal anda sebelum datang ke Langkawi ni. Didoakan semoga selamatlah semuanya. Dan bawa pulang kenangannya indah-indah yang manis-manis saja mengenai Langkawi. Tak apa-apa nak manis tu, lempak buang di tepi.

Keseronokan beriadah di pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

Tunduk terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekeliling. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku di luar skrin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, dah berkongsi dengan anda satu cerita yang berlaku di Jakarta, Indonesia. Yang mana seorang lelaki di Aceh Utara, wilayah Aceh, mengundang perhatian ramai kerana menjual pelbagai jenis hidangan mie. Jual mie besa. Tapi dia jual mie atas pokok manggih. Itu dia. Penjual yang dikenali sebagai Bang Baneng itu berkata dia nekat menjual mie di atas pokok manggis kerana kekurangan modal untuk menyewa kedai. Dan katanya pelanggan yang ingin buat pesanan boleh datang ke tempat dia berniaga dan meletakkan pesanan mereka ke dalam baldi yang diikat dengan tali. Macam bertingkap lah kat sini kan. Dan untuk proses pembayaran, pelanggan boleh masukkan duit ke dalam baldi yang sama atau melakukan transaksi dengan mengimbas kod QR yang ditampal. Dan hari-hari dia berniaga kecuali Jumaat pada pukul 2 petang sampailah pukul 5.30 petang kecuali hujan. Atas pokok kan. Dan Bang Bandang ni lepas ni boleh fikir kot nak buah apa, kemoh ke bumbung ke boleh ke atas pokok. Macam-macam cerita lah itu di luar negara. Baik, kita nak berhibur bersama dengan juga penyanyi dari seberang. Ini dia Fadilah Intan dengan lagunya Dawai Layan Jar.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, malam Cinta Rasul sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Langkawi tahun 2026 1448 Hijriah pada 10 September 2026 Khamis depan bermula pukul 8 hingga 11.30 malam bertempat di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi, yang mana ini merupakan anjuran Pejabat Agama Daerah Langkawi, Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi. Semua Muslimin dan Muslimat dijemput hadir untuk mengimarahkan Malam Cinta Rasul sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Langkawi. Baik, saudara, pertemuan kita menerusi ceria pagi sampai sini je. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Hujung-hujung bulan lah kot kan, kalau kakak orang jemur pula. Mohon maaf segala khilaf sepanjang bersiaran bersama dengan anda. Jaga diri, hiasi peribadi. Dan 11 pagi anda dapat ikuti News at 11 menerusi Trax FM, dan kemudian kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk segmen Bahasa Inggeris Activate bersama dengan Natia Zainal. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: gemilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
2: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
1: Rabu, Tauhid dan PK.
3: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
1: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
1: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
5: Freshen up your day, rouse your spirit. From the coastline to the mountain peaks, it's time to activate. Stay energized only on Langkawi FM.
6: Langkawi FM
7: 104.8 FM.
8: The one and only English segment on here, Labour Mesa Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ekspresi.

0: Expressi.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jangan

0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Okey, alhamdulillah hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa kita bersama kembali bersiaran di dalam program Tajwid dan Tafsir Al-Quran, rancangan Bicara Adin di Langkawi FM bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Zahir bin Sa'ad yang akan menyambung ayat-ayat bacaan kita. Hari ini kita akan sambungkan surah Al-Mulk ayat 13 hingga 30 di halaman 563. Dan selepas itu bolehlah tuan-tuan dan puan-puan menghubungi kami untuk memperdengarkan bacaan masing-masing. InsyaAllah seperti biasa, Ustaz akan cuba memperbetulkan bacaan tuan-puan dan puan-puan sekiranya perlu diperbetulkan. Untuk petang ini, silakan Ustaz, kita mulakan dengan ayat 13 hingga 30 surah Al-Mulk di halaman 563. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Natia kali pertama dengan Natia kali kedua. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal khair wa iftah 'alaina ya Rahman abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabas sihhah wa abwabal ni'mah وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة العافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله kita akan terus dengan bacaan di halaman 563 kan.
0: Ya, kita ya, semua ter
2: ya 563 sampai 564 insyaallah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah ya insyaallah kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita dan dapat sama-sama membincangkan beberapa hukum tajwid dan insya-Allah dapat berkongsi beberapa pengajaran ayat daripada ayat-ayat bacaan kita nanti insya-Allah. Untuk petang ini kita akan sambung ayat 13 hingga 30. Mm-hmm. Habislah surah yeah. Al-Mulk. Yeah. Dan seperti biasa, pada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat pendengar sekalian yang mungkin sedang bersama-sama kita pada ketika ini, mm-hmm. boleh sama-sama menyemak bacaan kita di halaman 563.
0: Ya, dipersilakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah. Ya, baru kita mendengar bacaan daripada Ustaz, Surah Al-Mulk ayat 13 hingga 30. Sekarang kita aktifkan talian ya Ustaz.
0: Ya, sila. Ya,
1: macam biasa, untuk tuan-tuan dan puan-puan menghubungi kami di Langkawi FM bagi memperdengarkan bacaan. InsyaAllah selepas bacaan seperti biasa kita akan cuba membincangkan beberapa hukum tajwid daripada ayat bacaan kita petang ini. Kejap ya, ada call. Hello, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di talian?
2: Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah.
1: Ya, Zul Alif. Sihat ke?
2: Sihat-sihat, alhamdulillah. Siapa DJ tuan ni?
1: Dia beberapa orang hari ni, sekarang ni
2: Halina. Oh, Halina.
1: Sat lagi orang lain pula, tapi Halina. Sekarang dengan Halina dengan Ustaz. Okey, kita tengok. Okey, kita baca.
2: Jangan ni Kak Halina masuk petang ni. Dulu.
1: Ya, dulu-dulu betul.
2: Dulu-dululah.
1: So kita bacakan surah Al-Mulk ayat 13. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Haji Muhammad Zahid bin Sa'id.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Ingat aku tak ada petang ni hujan-hujan ni.
2: Ada.
0: Zul Alif akan baca ayat 13 sampai 20 insya-Allah.
2: Sampai 20?
0: 20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum.
2: Baik.

0: الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم.
1: Surah Allah Nazim. Alhamdulillah. Terima kasih. Seronok dengar Zualif baca.
2: Ya.
1: Cukup lengkap. Zualif.
2: Ya.
1: Hari ini kita nak bincang sikit tentang hukum mimati.
2: Hukum mimati?
1: Ha. Apa?
2: Ayat-ayat ni kah?
1: Dalam ayat ni, kita akan cari idgham mislain. Mungkin Zualif boleh cerita sikit idgham mislain?
2: Idgham mislain ni
1: macam mana,
2: dia...
1: Macam mana nak kena idgham mislain?
2: Mimati dia bertemu dengan... Mim mati bertemu dengan mim.
1: Mim mati. Semua orang kenalkan mim mati. Bertemu dengan mim juga. Mim yang berbaris. Mutaharikah. Jadi, bila sebut mim mati bertemu dengan mim.
2: Kalau tengok ayat-ayat ni daripada awal tu.
1: Ada tak?
2: Ada apa?
1: Tak banyak.
2: Apa ni? Apa? Indahu alim.
1: Ya.
2: Itu ikhfa syafawi.
1: Ikhfa syafawi. Tapi yang kita nak cari sini idgham mislain. Mim mati bertemu dengan mim. Kalau kita tengok dalam ayat 16 dan 17.
2: 16.
1: Amin tum fis.
2: Kan? Amin tum tu.
1: Amin.
2: Mim mati bertemu dengan mim. Ada dah.
1: Mim mati.
2: Amin tum
1: bertemu dengan mim yang berbaris.
2: Lepas tu ada satu lagi, amin.
1: Ya,
2: dia ada dua. Amin satu, amin dengan amin.
1: Amin tum mafis sama. Mana mudah lah kan?
2: Mudah.
1: Mim mati semua. Kena mim mati. Bertemu dengan mim yang berbaris, kita kena idgham mislain.
2: Idgham mislain.
1: Cara bacaan dia?
2: Cara bacaan dia, dia kena tum, dia kena tutup mulut.
1: Rapat.
2: Rapat.
1: Sempurna. Berapa harakat?
2: Dua harakat.
1: Dua harakat. Jadi kita baca. Amin tum. Tutup apa dekat situ? Tutup, tahan dua harakat. Baru tersebut yang mim yang kedua. Amin tum manfis sama. Mana mudahlah ni kan? Berbanding ikhfa syafawi kita guna buka sikit. Lagi satu ada. Mim mati betul mengamik idgham mislain. Kemudian apa ikhfa syafawi yang disebutkan tadi kan? Dan lagi satu izhar syafawi.
2: Izhar syafawi.
1: Selain mim dan?
2: Selain mim dan ba.
1: Ini mudahlah, ada tiga aja kan? Ada tiga. Nak ingat tiga, takkan ingat tak ingat kot kan? Mim mati bertemu dengan mim, idgham mislain. Mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi.
2: Tapi sini ada lagi satu tu. Awalam ya asafati wa yaqbil.
1: Tang tu pun elok juga. Kita berbincang kan. Sebab apa, dia ujung tu nun kan.
2: Nun
1: Dia orang kadang-kadang, bukan semua orang. Dia bunyi dot kan. Wa yaqbil.
2: Dia bunyi dot saja.
1: Dia kena bunyi nun. Tapi bunyi sikit
2: nun
1: lah.
2: Nun tu bukan dia bunyi sekali dengan dot. Kadang-kadang orang
1: ingat. Wa yaqbil. Saya dengar tadi baca betul. Alhamdulillah. Jadi untuk sahabat-sahabat pendengar, tadi Zualif baca dia berwakaf dekat wayaqbil, ada sikit bunyi nun dekat situ.
2: Sikit lah.
1: Kita kata nah, mungkin setengah harkat, lagu 1/3. Bunyi sikit.
2: Ya.
1: Tak boleh bunyi wayaqbilna pula kan? Itulah yang kita boleh kongsi dengan tuan-tuan, perempuan yang buat panggilan hari ini Zualif. Zualif lah pun, kalau dia tak ada anak-anak ni. Ya, kemudian buat bacaan, kemudian kongsi hukum tajwid.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan sikit-sikit yang kita belajar tu.
2: InsyaAllah.
1: Jadi lama-lama dia banyak lah insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih Kak Zualif.
2: InsyaAllah. Dan jumpa lagi Ustaz.
1: Minggu depan mungkin kita tak bersiaran lagi kan?
3: Bukan live lah.
1: Bukan live dah.
2: Minggu depan. Live,
3: kita break saat. Kita
1: break
3: ambil
1: saat.
3: Tentu kita akan kembali insyaAllah dengan jadual
2: yang lebih lama.
3: Tak tahu, kita tengok
1: akan dulu. Maklumkan.
2: Okey.
3: Kita tengok jadual sempat.
2: Nasib Ustaz Abang tidak minggu depan dia tunggu.
3: ada program tapi bukan live lah. Dia jadi ini kita tukar sekejap.
1: Cuma nak maklum Kak Zul Alif minggu depan tak ada. Memang apa lagi sekali saya akan berangkat ke Tanah Suci lah.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi tak jumpa lagi lah. Mungkin bulan ujung bulan 9 kan.
2: Jadi saya doa agak lagi dah Ustaz.
1: Amin.
2: Selamat pergi dan juga selamat balik. Selamat pulang ke
1: hari ni boleh dengar suara Zuali lagi hari ni.
2: Apa nanti kalau minggu akan datang nanti kalau Ustaz tak ada tu Ustaz ni kot. Ustaz Amirul lah.
3: Dia tak live. Kita buat program lain dulu sementara.
2: Oh, program lain dulu. Okey, okey.
1: Terima kasih Kak Alif.
2: Terima kasih Ustaz. Juga di Halina, jumpa lagi ya.
3: Ya, insyaAllah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uzul Alif.
1: Uzul Alif yang setia.
3: Ya, sentiasa. Alhamdulillah. Ya.
1: Kita masuk hukum tajwid sikit.
3: Ya.
1: Yang saya sebutkan tadi dengan Uzul Alif. Mm-hmm. Yang minggu lepas kita pun dah selesaikan hukum konun mati. Habis semua orang.
3: Oh, ya.
1: Ini kita masuk hukum mim mati. Uh-huh. Cuma cara mudah ni saya nak sebut kat sini. Mm-hmm. Mim mati, hukum mim mati ada tiga.
3: Ya.
1: Yang pertama, idgham mislain yang disebut oleh Zul Alif tadi lah.
3: Ya, betul.
1: Bila mim mati bertemu dengan mim berbaris, idgham mislain. Yang kedua, bila mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Satu huruf ada huruf ba. Hak ni pun satu huruf mim. Yang ketiga, bila mim mati bertemu selain mim dan ba. Jadi kita pecah alif ba atas sampai ya. Itu selain mim dan ba, nama dia izhar syafawi.
3: Ya.
1: Saya tak suruh apa izhar syafawi ke apa ke. Hak penting
3: kena sebut.
1: Nak baca macam mana.
3: Betul.
1: Tadi yang Zul Ali sebutkan tadi, bacaan iaitu bila mim mati bertemu dengan mim yang berbaris, idgham mislain, hukum bacaan wajib diidghamkan. Apa maksud idgham dihilangkan? Dengan merapatkan dua bibir mulut di samping dengung yang tegas dalam jangka masa dua harakat. Contoh yang disebutkan tadi, itulah contoh yang apa dalam ayat yang saya baca tadi, am aamintum mim mati bertemu dengan mim. Dan yang kedua, am aamintum, sama juga yang pertama, aamintum. Yang kedua, am aamintum, yang ayat yang dibaca tu mim mati bertemu dengan mim. Nama dia idgham mislain. Dengungnya dua harakat. Kemudian yang ikhfa syafawi, sebelum kita masuk pengajaran ayat, yang ikhfa syafawi apabila apa mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Dia nak baca macam mana? Dia kata meringankan bibir mulut. Jangan rapatlah. Mana tak boleh baca macam idgham mislain tadi.
3: Ada contoh. Ini tak boleh rapat.
1: Contoh mim mati bertemu dengan ba, tarmihim bihijarah. Tarmihim, kita kena baca tarmihim, buka sikit. Buka sikit bibir mulut. Dengungnya masih dua harakat. Baru sebut bihijarah. Tarmihim bihijaratin. Okey. Kemudian contoh yang berikutnya, wa ma hum bikharijin. Wa ma hum mim mati bertemu dengan ba bi kharijin, baca wa ma hum bi kharijin, wa ma hum bi kharijin. Tak boleh baca wa ma hum, buka sikit. Buka sebelum sikit. Sebut ba tu buka sikit, dua harakat dengung, barulah sebut bi kharijin. Kemudian yang ketiga, fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Tang tu kena syok nak tutup mulut. Sedangkan tak boleh tutup.
3: Tak boleh tutup.
1: Kena buka sikit. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Itulah sebahagian daripada beberapa contoh yang ada dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Hukum mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislain. Kemudian mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kemudian lagi satu, tengoklah kalau kita pergi ke depan ni, kalau ada kita akan sambung izhar syafawi.
3: Izhar syafawi.
1: Yang penting macam mana nak membunyikan kalimah-kalimah yang idgham mislain, macam mana nak bunyi ikhfa syafawi, macam mana yang izhar syafawi, kena nyatakan bunyi mim tak boleh dengung.
3: Tak boleh dengung.
1: Ada banyaklah selain mim dengan ba, banyak kan?
3: Ya.
1: Itu kalau ada kesempatan, insyaAllah kita akan sambung izhar syafawi, insyaAllah.
3: Okey, terima kasih Ustaz. Apa kita ada lagi ni? Ada pengajaran ayat tak Ustaz?
1: Ada pengajaran ayat. Daripada ayat-ayat yang dibacakan tadi, saya pilihlah beberapa ayat.
3: Baik.
1: Mungkin nak ke semua tak sempat.
3: Memang, banyak tu.
1: Jadi kita tengok daripada ayat yang pertama sampai ayat 13 ni ya?
3: Ya, 13.
1: 13 sampai 30. Habislah surah Al-Mulk.
3: Tapi apa yang boleh lah, insyaAllah.
1: Jadi saya nak ambil ayat 25, 26-27. Ketentuan masih bersama kita tu, cuba tengok ayat 25. Disebut wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum sadiqin, dan mereka orang kafir berkata bilakah akan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar. Depa ni macam main-mainkan nabi. Bila nabi dakwah kita bila nak kiamat tunjuklah kat aku, hal macam tu lebih akal bahasa kita ni kan. Dia kata mata hazal wa'du, bila lagi nak mai yang kata kiamat tu. In kuntum sadiqin, kalau kamu ni orang yang benar. Seolah-olah depa pula yang benar. Tuhan kata apa? Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Tuhan sebut kisah ayat dalam ayat di atas. Sikap degil orang-orang yang engkar, itu orang-orang kafir Quraisy. Maksudnya termasuk kita jugalah, kalau kita engkar termasuk jugalah. Yang menolak tentang adanya hari kiamat. Dia tak percaya ada hari kiamat. Kemudian sikap degil orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan dekat tolak, depa mempersanda-sandakan nabi, mengejek-ngejek tentang hari kiamat. Depa kata apa? Wa yaqulun. Jadi mereka berkata, mata hazal wa'du in kuntum sadiqin, bila akan berlaku hari kiamat tu? Kalau betul kamu ni nabi, cerita sat bila? Jadi nabi nak jawab macam nabi pun tak tahu. Jadi Tuhan sebut dalam ayat 26. Tuhan kata, "Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Maksudnya Tuhan saja yang tahu. Dan aku, nabi kata, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan hukum-hukum Allah. Apa yang Tuhan suruh aku habang, aku beritahu. Nak ikut, ikut. Tak mau ikut pun, terpulang.
3: Terpulang, ya.
1: Kemudian, dalam ayat yang ke-26, menceritakan, falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Ketika datang kiamat, lah kita macam sekarang lah, ada orang tak percaya. Ada orang kata lepas-lepas mati habislah. Ada, bukan dekat betul je. Di Tuhan sebut ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat. Wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu memintanya. Yang kamu duduk tanya-tanya dulu, bila-bila. Tengoklah hari ini.
3: Sampai dah.
1: Maka Allah sebut, Allah minta Nabi Muhammad menceritakan sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanya dalam pengetahuan Allah. Siapa pun tak tahu. Allah minta Nabi Muhammad mengatakan bahawa baginda hanya sebagai pemberi peringatan. Yang keempat, lalu Allah ceritakan kepada kita. Kita ni bukan umat, kita umat Muhammad, tapi bukan bangsa Quraisy. Apabila berlaku saja kiamat, maka wajah orang-orang yang engkar, termasuklah yang tadi orang-orang yang kafir Quraisy, termasuk juga kita yang tak ikut titah perintah Allah semasa kat dunia, sekarang kat dunia lah. Jadi esok hari akhirat, semua mereka jadi muram, takut, dan berasa sangat-sangat menyesal. Sebab apa mereka takut? Sebab apa mereka menyesal? Sebab Allah Ta'ala perlihatkan tentang pelbagai azab yang sedang menanti mereka.
3: Betul.
1: Kita kata kalau orang tu dihukum bunuh lah. Kalau kat Malaysia ni, orang letak dekat mana? Letak dalam bilik kan? Kalau dekat Saudi sana, dia pancung di tempat terbuka. Orang yang nak kena pancung tu pun takut. Kita pun takut.
3: Tengok pun takut, betul.
1: Apatah lagi orang yang buat tu kan? Tapi penyesalan ketika itu sudah tidak berguna lagi.
3: Dah terlambat dah.
1: Terlambat. Maka kita minta sahabat-sahabat pendengar kita sekalian, janganlah kita jadi orang-orang yang sombong. Jangan jadi orang-orang yang bongkak dengan peringatan-peringatan daripada Allah. Sama-samalah kita bermuhasabah diri. Hari ini kita masih hidup lagi. Kita boleh mai bekerja. Kita boleh makan. Kita boleh kesana kemari. Jadi yang tak ikut titah perintah Allah, kita kena muhasabah diri. Sebab bila-bila sahaja
3: boleh jadi,
1: boleh orang kata boleh matilah.
3: Ya.
1: Tak, bukan nanti sakit baru mati.
3: Ha, bukan ataupun, kita tahu esok lusa, oh, dah nak sampai.
1: Bukan nanti hak tua. Kalau dari segi tua saya dah banyak lah. Tapi yeah, yeah, tadi dengar dia ada baru 30 lebih tadi.
3: Ada, betul.
1: Orang yang kahwin 36 tahun kot. Yeah, yeah. Patutnya saya dululah. Tapi sampai masa.
3: Kita tak tahu bila.
1: Kita tak tahu. Jadi kalau kita mati dalam keadaan yang kita tak bersedia. Tak tahu nak abang lah.
3: Tak boleh nak kata.
1: Takut jadi, takut jadi macam tadilah.
3: Ya.
1: Tadi muka mereka, dia kata, si'at wujuhul ladhina kafaru. Muka dia jadi muram durja. Betul apa? Sebab takut.
3: Dah terlambat.
1: Dah terlambat. Sebab tu kita nak minta kat sini supaya kita perbanyakkan istighfar. Tuhan tu maha pengampun. Minggu lepas pun saya sebutlah.
3: Ya.
1: Kemudian perbanyakkan bertaubat. Walaupun kita kata dosa kita banyak.
3: Ya.
1: Dalam satu hadis Kudusi disebut Allah Ta'ala berfirman depan malaikat, dia kata, aku akan ampunkan dosa manusia walaupun sebanyak buih di lautan. Banyaklah buih di lautan,
3: tapi kena bertaubatlah.
1: Bukan buih kat Langkawi,
3: satu dunia.
1: Benar, banyak
3: Langkawi pun dah banyak, dunia ni lagilah banyak,
1: lagilah banyak. Kan kalau memenuhi bumi, banyak dosa yang kita buat. Tuhan kata wala ubali, aku tak kira, aku akan ampunkan. Cuma kita kena minta ampun lah. Jadi kalau kita buat dosa, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita tak semayang, kita kembali cari tingkat semayang, cari masjid semayang balik. Kalau perlu qada, kita kena qada. Kalau kita orang-orang yang selalu menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana kita carilah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Tuhan maha pengampun. Kalau kita ni umat manusia ni, kalau orang buat salah mungkin susah sekali mungkin kita boleh lagi maafkan.
3: Tapi
1: kalau banyak kali muka kita, hang jadu
3: kita
1: kan.
3: Kita bukanlah, kita tak boleh lah.
1: Tapi Allah Ta'ala ni bukan. Dia Maha Pengampun dan dia sedia mengampunkan, tapi dengan syarat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang sempat kita sebut kat sini daripada hukum tajwid yang kita sempat tengok tadi dan juga pengajaran ayat, sama-samalah kita ambil yang iktibar. Kalau boleh kita baca ayat-ayat Quran, cuba kita baca terjemahan. Ataupun lebih elok lagi kita tadabbur. Kita menghayati, buka kitab-kitab yang boleh menambah lagi kefahaman kita tentang agama Islam, insya-Allah.
3: Insya-Allah.
1: Wallahu alam.
3: Ya, terima kasih Ustaz Zahir yang bersama kita pada hari ini dalam program Ad-Din Rancangan Ad-Din 3 September 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dengar cerita Ustaz nak pergi ke Tanah Suci.
1: Ya, insyaAllah.
3: Minggu depan?
1: Saya pergi 17.
3: Oh, 2 minggu lagi?
1: Dua minggu lagi.
3: Nak kena ni siap. Dan kita selamatlah pergi dan selamat kembali ke Langkawi.
1: InsyaAllah.
3: Dan kita, macam kita kata tadi juga, kita ada break sikit untuk Ad-Din.
1: Ya.
3: Dan kita akan kembali insyaAllah dengan lebih program yang lebih padu, lebih semuanya lah. InsyaAllah.
1: Ya, insyaAllah.
3: Ya, terima kasih Ustaz. Kalau ada apa-apa lagi nak cakap last untuk program Ad-Din hari ini.
1: Mudah-mudahan kita di panjangkan umur, kita akan jumpa lagi insyaAllah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
5: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
4: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
6: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
4: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
7: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
4: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semuanya berasa gembira, sihat-sihat saja. Ya, saya akan membawa tajuk belajar memahami perasaan orang lain ataupun empati. Ramai orang tidak mempunyai empati. Ya, apakah itu empati? Tidak semua orang mampu meluahkan apa yang mereka rasa. Ada yang kelihatan tenang di luar tetapi sebenarnya sedang menyimpan kesedihan dan beban yang berat. Hari ini, ramai manusia menilai tanpa memahami keadaan sebenar seseorang. Kita cepat menghukum hanya kerana melihat luaran. Sebenarnya ya, saudara, sedikit perhatian dan sikap memahami mampu memberi kekuatan kepada seseorang yang sedang lemah. Robin Williams pernah berkata, "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about." Sebab itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam percakapan dan layanan terhadap orang lain. Kadangkala satu kata-kata yang lembut mampu menenangkan hati seseorang lebih daripada yang kita sangka. Dan setiap manusia pasti pernah marah, kecewa dan terluka. Namun bukan semua emosi perlu dilepaskan mengikut perasaan. Hari ini ramai hubungan rosak kerana terlalu mengikut kemarahan ketika bercakap. Kata-kata yang keluar ketika emosi kadang-kadang meninggalkan luka yang sukar dipulihkan. Mengawal emosi bukan tanda lemah tetapi tanda kematangan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Confucius pernah berkata, "When anger rises, think of the consequences." Belajarlah untuk bertenang sebelum membuat keputusan atau berkata-kata ketika marah. Kerana kadangkala satu saat kemarahan boleh merosakkan hubungan yang dibina bertahun-tahun lamanya.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Subaidah binti Saleh.
3: Ekspresi.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.

0: Nokowi FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، شكر kepada Allah. Muslimin Muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah, seseorang itu juga akan sentiasa kena menerima nasihat daripada orang-orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama ini juga salah satu nasihat. Nah, agama Islam kita ini ialah agama itu nasihat. Islam kita ini sangatlah cantik. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi." Agama ialah nasihat, maksud daripada hadis ini. Jadi untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin dan juga seluruh umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama ini sentiasa memberikan kita satu pesanan dan juga satu nasihat. Semoga kita lebih jauh daripada perkara yang boleh melagakan kita, perkara yang boleh melalaikan kita, terutamanya dalam ibadat kita. Jadi kalau kita tidak menerima agama, kita ni jadi seorang yang payah untuk nak menerima nasihat daripada orang yang mempunyai agama. Firman Allah kata apa dalam surah Al-Asr? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Apa kata Allah? Mereka saling berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Itulah agama tuan-tuan. Anak, nasihat ini jugalah akan memberikan kita mengingati kepada Allah. Pesanan agama ini jugalah akan memberikan kita kesan terhadap ibadat kita. Mudah-mudahan insya-Allah pesanan yang diberikan di dalam agama kita akan membawa saya dan tuan-tuan yang berada di luar sana akan menjadi lebih baik dan akan menjadi seorang yang berjaya dunia lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.26 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Itu dia PJ Kota dengan lagunya Bahagia lagi baru saja menghiburkan anda semua. Baik, Nadia maklumkan untuk anda semua sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dan kemudian kita akan kembali lebih kurang dalam jam 5.15 minit petang untuk hiburan-hiburan anda semua iaitu dengan lagu-lagu ekspresi kenangan yang menanti anda semua. Jadi bagi sebarang permintaan-permintaan lagu, anda boleh tujukan di ruangan komen TT Live Langkau FM yang akan bersiaran sebentar lagi pada jam lebih kurang 5.10 minit petang. Kepada anda semua yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu, pandulah secara berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang yang sentiasa menunggu kepulangan anda, terutama sekali di kala waktu hujan ini. Jalan yang licin, jadi seleko. Jadi janganlah anda semua laju-laju, patuhi had laju kebangsaan. Dan kepada penunggang-penunggang motosikal, jikalau hujannya lebat, berhentilah seketika di bus stop ke di bawah-bawah bumbung, di tempat berteduh. Kita berhenti dulu. Dan kemudian jikalau hujan pun dah mula reda, silalah teruskan perjalanan anda. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM sehinggalah 7 malam nanti. Bertemankan Haris membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik. Radio Malaysia Langkau FM.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan bisnes adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatannya.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Itu dia Wings dengan lagu je daripada Wings ni yang bertajuk Opera Hidup. Jadi terima kasih kepada anda semua yang masih kekal setia bersama dengan kami. Kita bagi dulu lagu-lagu rancak awal-awal ni kan. Ha, alang-alang tengah hujan, jadi saya faham ada di kalangan kita semua yang mesti tengah menghantuk lah ni. Sama lah seperti saya, waktu-waktu hujan macam ni lah kita mengantuk. Sebab apa waktu hujan ni selalunya, kalau tarik selimut nombor 1, nombor 6, Dan kita tak maulah perasaan mengantuk tu dilanda perasaan mengantuk apabila kita tengah memandu, kita tengah menunggang motosikal. Kita tak maulah perasaan mengantuk tu kan. Jadi kita bagilah lagu-lagu rancak dulu. Baik, nak dia bawakan untuk anda semua perkongsian langkawi sana sini pagi 3 September dengan tajuknya Maritim Malaysia Bantu Pindahkan Pesakit Serangan Jantung. Tindakan Pantas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kedah Perlis membantu memindahkan seorang pesakit lelaki yang mengalami serangan jantung dari Langkawi ke Kuala Perlis awal pagi semalam. Pesakit berusia 59 tahun itu kemudiannya dibawa ke Hospital Sultanah Bahia Alustar untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa dalam satu kenyataan berkata, Pusat Operasi Maritim Negeri Kedah dan Perlis menerima maklumat daripada Hospital Sultanah Malaysia berhubung keperluan pemindahan segera pesakit. Pesakit mengalami serangan jantung selain komplikasi sesak nafas akibat pengumpulan cecair di paru-paru. Bagi tujuan itu, Maritim Malaysia mengatur gerak bot penyelamat 5 bagi membawa pesakit bersama 4 kaki tangan perubatan Hospital Sultanah Malaysia. Operasi bantuan itu selesai sepenuhnya pada jam 3.10 pagi. Maritim Malaysia turut menegaskan akan terus memperkukuh kerjasama dengan agensi kesihatan, keselamatan dan penyelamat bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan pantas dan berkesan ketika kecemasan. Itu dulu Langkawi sana sini bagi edisi 3 September. Apa-apa pun, jom kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Springs yang bertajuk Sejiwa. Terima kasih kepada anda semua yang membuat permintaan berusi TT Live Langkawi FM. Jangan lupa tapping-tapping, share, komen, apa sahaja pun. Jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Teruskan kesihatan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Lebih banyak lagu terbaik untuk anda selepas ini bersama dengan Haris di Ekspresi.

Itu adalah dengan lagunya Sembilu. Terima kasih kepada yang masih lagi setia mendengarkan kami. Dan terima kasih juga, saya difahamkan ada yang mendengarkan di Perlis, ada yang mendengarkan dari Jitra. Terima kasih orang Jitra, terima kasih orang Perlis. Dan juga saya difahamkan ada yang mendengarkan di restoran-restoran di sekitar Langkawi. Terima kasih kepada yang anda semua yang mendengarkan. Yang mana yang sambil makan dengar lagu tu, ha, selamat menjamu selera, makan dulu, jangan duduk menyanyi lagi. Kok saya lagi duduk menyanyi sambil makan, tersedak jadi kot lain cerita. Nantikan selepas ini pada pukul 6 petang akan saya bawakan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Apa-apa pun, kita teruskan dengan hiburan seterusnya daripada kumpulan Slam yang dipinta menerusi TT Live Langkawi FM. Saya tak ingatlah nama siapa yang minta lagu ni, tapi terima kasihlah yang membuat permintaan, yang membuat permintaan lagu Mentari muncul lagi. Cubalah Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

Terima kasih kepada anda semua yang masih setia mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada. Sekarang kita telah pun di jam terakhir ekspresi kenangan. Jadi sudah semestinya di jam terakhir ekspresi kenangan ni, saya akan mainkan lagu-lagu jiwang untuk anda semua. Jadi anda juga boleh tunjukkan permintaan lagu-lagu jiwang di ruangan komen TT Live Langkawi FM. Jangan lupa juga untuk tapping-tapping, share-share live kita. Dan untuk pertama sekali, saya akan tunaikanlah permintaan anda yang buat awal tadi. Saya tak ingat siapa nama. Itu dah. Tak selalu ingat nama siapa. Dah mudah pelupa orangnya. Jadi maafkan saya lah kalau saya terlupa nama yang meminta lagu daripada Hatan yang bertajuk Mahligai Syahdu. Jadi kepada anda semua, cepat-cepatlah buat permintaan lagu anda dan akan saya selingkan juga di jam terakhir ini dengan ayat-ayat syahdu. Nak tahu apa ayat-ayat yang saya akan sampaikan petang ni? Kena dengarlah sampai habis. Kena dengar sampai 7 malam nanti. Apa-apa pun, kita layan dulu lagu daripada Dato' Hatan yang bertajuk Mahligai Syahdu ini. Kita nak tahu sesyahdu mana lagu ini? Layan dulu di Ekspresi Kenangan, Radio Malaysia, Langkawi FM.

Dunia ramlah-ram dengan lagunya Penantian Yang Tak Berakhir. Sudah semestinya setiap penantian itu akan berakhir. Sudah semestinya, sama ada cepat atau lambatnya. Begitu juga dalam hubungan jarak jauh. Pengorbanan paling besar ni bukanlah tentang berapa jauh kita melangkah untuk bertemu, tetapi berapa banyak rindu yang kita telan tanpa pernah menjadikan jarak sebagai alasan untuk berpaling. Kerana mencintai dari jauh itu, kita belajar bahawa setia bukan tentang sentiasa bersama, tetapi tetap memilih hati yang sama walaupun tangan belum mampu menggenggamnya. Dalam perjalanan, pasangan jarak jauh ini, hubungan jarak jauh, tak kiralah. Yang pertama sekali, kita kena letakkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu janganlah sesekali kita rosakkan. Ibarat sebuah cawan yang dipecahkan, adakah kita mampu menyatukan semula pecahan-pecahan itu? Ya, kita mampu menyatukan semula pecahan itu. Tetapi adakah cawan itu akan berupa seperti asal semula? Pikir-pikirkan. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM. Selepas ini, Bumi Putra Rockers BPR sudah sampai di sini. Radio Malaysia Langkau FM.

Dulu Ella dengan lagunya Cinta Selembut Sutera baru saja menghiburkan anda. Baik, nak disampaikan The 6th International Cyber Resilience Conference YRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bayu Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.my CRC 2026. Baik, teruskan dalam ekspresi kenangan. Dan saya nak sampaikan juga ayat-ayat macam biasalah, kenalah ada ayat-ayat kita selitkan tentang persefahaman. Persefahaman itu umpama teduh di kala hujan, tempat dua hati berteduh daripada ribut yang tidak terlihat. Dalam berkasih, usahlah terlalu mencari siapa yang benar, kerana ada kalanya yang benar itu bukanlah kemenangan, tetapi kesanggupan menundukkan ego demi memelihara sebuah ikatan. Kerana dalam setiap hati manusia terdapat perasaan yang bukan sekadar ingin dicintai, tetapi ingin dimengerti. Dan apabila dua jiwa sudah tiada lagi mahu memahami, maka sedekat mana pun duduknya tetap berasa seperti dua insan yang dipisahkan oleh lautan. Sesungguhnya kasih yang paling indah bukanlah kasih yang tiada sengketa, tetapi kasih yang setelah terluka masih memilih untuk duduk bersama, berbicara dengan lembut dan berkata, "Saya memahami awak." Dalam setiap persahabatan, rumah tangga, percintaan, hubungan, pentingnya sebuah kesefahaman. Saya faham dia, dia faham saya, macam tu. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada. Kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Ekspedisi. Kita tak nak lengahkan masa. Masa pun tinggal sikit saja untuk anda semua berhibur. Apa-apa pun, kita layan dulu Ekspedisi. Hidup bersama.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Selalunya begitulah apabila kita rancak melakukan sesuatu perkara, kita leka, kita alpa. Tambah-tambah lagi apabila diputarkan lagu-lagu yang menangis tepi pucuk katil, lagu-lagu tangkap lele petang ni, masa pun mencemburui pertemuan kita petang ni. Jadi jangan risau, saya akan kembali lagi esok menghiburkan anda, membawakan anda semua lagu-lagu tangkap lele, lagu-lagu rock, lagu-lagu jiwang lagi esok dan juga Sabtu. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan saya melalui siaran 104.8 DRTM Klik dan juga tidak ketinggalan di TT Live Langkawi FM yang sedang rancak sekali pada ketika ini. Terima kasih kepada anda semua. Kita ada Suzai, kita ada Sarah, kita ada Eva, kita ada Shida, lagi kita ada Kak Mariana, lagi kita ada siapa lagi? Cuba komen cepat. Purnama Merindu, Johnny J dan yang lain-lain lagi. Sebab saya tak nampak nama. Nak kena scroll satu-satu, tak sampai. Jadi terima kasihlah kepada anda semua yang sudi setia bersama dengan saya. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Kak Siti Fatimah yang memastikan siaran berjalan dengan keadaan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum saya mengundurkan diri, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.28 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.38 minit malam. InsyaAllah saya akan kembali lagi esok menemani anda dalam segmen ekspresi. Jadi jangan risau, sebarang permintaan lagu ataupun lagu-lagu jiwang, kita sambung lagi esok, okey? Hari ini bukanlah berakhirnya di sini. Esok kita sambung lagi, okey? Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini daripada Spin yang bertajuk Mengusung Rindu. Assalamualaikum, selamat malam Langkawi.

0: Assalamualaikum. Selamat malam kepada pendengar-pendengar. Inilah rancangan Geng Kakak Petang.
1: Betul, Lin. Untuk anda yang mungkin nak mulakan perjalanan pergi kerja, Lin. Sebab shift malam masuk pukul 8 malam sampai pukul 8 pagi esok.
0: Jadi bertabar.
1: Jadi untuk anda memandu tu hati-hati di kawasan sehingga tempat. Waktu ni waktu puncak. Kena bersabar sikit lah.
0: Nak pergi pun jam. Balik pun jam juga. Itu yang perlu kita redah setiap hari. Macam giliran kita habis kerja pukul 8. Macam itulah bila saya masuk dalam kenderaan dah seronok dah. Masuk je jalan utama Federal Highway. Sebut nafas.
1: Ingat. Jangan marah-marah.
0: Jadi tak untuk marah-marah anda, betul. Cepat tua.
1: Betul. Layan je lah dengar orang kata National FM nyanyi dalam kereta tu. Tidaklah kita macam boring sangat. Rasa macam lah dah sampai dah.
0: Itulah dia kan. Kena bertenang. Kena jaga kesihatan jantung kita juga
1: Betul. Cuci sekolah ni mungkin nak bawa anak-anak makan kat luar hari ni.
0: Seronok.
1: Kan. Cuci sekolah kan. Kadang nak rasa juga anak tu tanpa buat kerja sekolah hari ni. Jom. Bawa siap mama hari ni. Bawa anak-anak semua siap-siap dengan anak. Kita makan kat luar.
0: Ibu ayah raikan anak-anak. Kadang-kadang siap tanya. Nak makan apa? Nak ayam goreng ke? Nak makan burger ke? Ataupun nak makan pizza ke?
1: Chicken chow ke? Kita raikan anak kita kan? Yalah.
0: Mesti anak-anak seronok kan? Seronok. Macam kita zaman kecil-kecil.
1: Yalah. Dulu kita makan ayam ni. Kalau dapat ayam yang tu. Rasa macam nikmat.
0: Indahnya dunia. Kalau boleh nak makan hari-hari tapi kan? Tak mampu lah.
1: Dah tak mampu lah dulu.
0: Dapat sekali setahun pun.
1: Dah suka. Dah suka sangat dah tu time dulu. Jadi untuk anda, kita raikan anak-anak kita. Raikan juga pasangan kita mungkin. Ada suruh rumah juga ni. Suruh rumah pun penat dah kat rumah tu. Lagi-lagi kalau cuti sekolah tu. Ya Allah tak diam. Orang kata baju tu basah sebabnya basuh pinggan tak sesudah.
0: Bukan sekadar kemas rumah. Suara isteri pun macam penyanyi. Bergema satu tahapnya. Macam-macam alunan lagu. Kejap tinggi. Kejap soprano. Nadanya kejap rendah.
1: Jadi raikan juga pasangan kita yang ada kat rumah tu. Bawa mereka keluar. Yang buat pergi dataran.
0: Itu jalan-jalan.
1: Jalan-jalan kan dengan anak-anak tu. Seronok juga.
0: Jalan-jalan. Cari
1: makan. Cepat tengok aku. Macam tu. Boleh-boleh. Sepanjang cuti sekolah ni boleh raikan anak-anak kita juga pasangan kita.
0: Baik Zura. Untuk panduan kita bersama-sama ya. Masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur. Dan kawasan yang sama waktu dengannya. Sebentar lagi pada pukul 7.20 malam.
1: Teruskan mendengarkan kami. Geng Kakak.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nidaul Islam.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaranjakim
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 15 hingga 17.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan, bawalah Quran yang lain daripada ini atau turunkanlah dia. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyikan kepadaku sahaja. Sesungguhnya, aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar. Soal jawabnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, jika Allah kehendaki supaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu. Dan tentulah ia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini dengan perantaraanku, kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut. Dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya Al-Quran ini. Maka, mengapa kamu tidak mahu memikirkannya?

0: Dengan yang demikian, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Layar Maya minggu ini. Jody.
4: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
3: Saya tak ada duit.
4: Pekak!
5: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
6: Siapa lelaki tu, Kam?
7: Mana? Ha?
6: Masing-masing datang dengan barang.
8: Esok lusa macam mana? Amat yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
4: Cucu dengan nenek sama je. Menjustakan hidup aku.
3: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
1: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
9: Ucapkan untuk anda ya, rancangan Geng Kakak Petang dan nak berakhir sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, kepada teman-teman yang masih lagi memandu, jangan lupa pasang lampu kenderaan. Kadang-kadang kita ni ralik memandu lupa. Zura,
10: kan ada kereta yang kena pasang semi manual ni. Jadi pasang, ingat kalau nak tukar lorong atau nak tukar kereta dorong laluan signal tu, kena bagi tahu awal.
9: Kena gunakan signal lah, isyarat ni. Jangan dibiarkan signal tu jadi orang kata apa, berkarat, tidak digunakan langsung.
10: Betul.
9: Kita pun nak elak kemalangan, Zura. Sebab betul, kadang-kadang kan motor bergerak punya laju, kita tak perasan kan. Kenderaan lain pun macam tu juga, nak malam-malam kan. Jadi hati-hatilah ya.
10: Untuk nak mulakan perjalanan jauh, mungkin Lin, kita nak ambil cuti esok Lin. Satu Ahad nanti, sebab ini dah start kerja, dah start bersekolah kan. Jadi ambil masa anda untuk berehat sebentar. Orang kita cari dah kopi ke, apa-apa yang orang kita boleh, orang kita segarkan mata tu.
9: Elak memandu dalam keadaan keletihan, mengantuk kan, tak nak nanti terbabar. Nanti kenderaan rosak, satu hal lah pula. Hantar bengkel, ambil masa berbulan nak baikinya tu.
10: Kita nak gembira-gembira ini. Jangan jadi rasa sedih, jangan jadi macam alah, ada je masalah kau nak pergi jalan dengan awak ni.
9: Kalau boleh elakkan lah ya, daripada elok-elok gembira jadi duka.
10: Dan malam ini juga akan disambung untuk Nasional Malam bersama dengan Reza Zikri nanti, yang akan hiburkan malam-malam anda. Dan kami nak undurkan diri dulu lah ya.
9: Saya Lin Zainul.
10: Saya Azura. Kita jumpa minggu depan bersama Geng Kakak Petang. Bye semua.
9: Bye.
10: Assalamualaikum.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, selamat berehat semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bersama-sama dengan Reza menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam, pastinya dengan hari ini hiburan dan informasi yang terbaik. Malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita, malam hulu segala malam sebenarnya, malam Jumaat, untuk kita sama-sama bersiasin kalau boleh memperbanyakkan ibadah kita pada malam ini. Di sebelah malam ini baca yasin, baca Quran, kerana malam ini juga adalah malam Jumaat. Ya, yang mana masih lagi dalam pekerjaan, yang masih lagi bekerja, bertugas dan sebagainya, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya tadi murahkan rezeki untuk pendengar kita yang berniaga, yang baru saja buka kedai, abang-abang burger kita baru saja buka stall burger. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Saya akan terus bersama-sama menemani anda pada malam ini, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Terus layan Nasional FM.

0: cepat-cepat.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Apa berharap semua dalam keadaan yang sihat, yang bersemangat. Kita dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan topik hari ini masih lagi bertemakan merdeka. Cuma merdeka kali ini adalah merdeka daripada malas bertindak di pejabat dan di rumah. Macam mana kita nak bebaskan diri kita daripada sifat malas supaya kita menjadi lebih produktif dan bersemangat? Macam mana? Bayangkan sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau setiap kali kita nak mulakan kerja kita, rasa malas tu dia datang macam penunggu setia. Duduk saja di meja, tiba-tiba rasa macam nak buat benda lain. Nak scroll media sosial lah, nak tengok video lah. Betul? Akhirnya, kerja tak siap dan masa pun berlalu macam tu je. Sekejap aja. Betul? Mungkin kita boleh gelarkan rasa malas ni sebagai penjajah. Penjajah yang halimunan sebab kita tak nampak. Betul? Dan kalau kita tengok kajian 2023, hampir 40% pekerja di Malaysia melaporkan bahawa mereka seringkali menangguhkan tugas penting akibat rasa malas. Dan kajian ini juga menunjukkan bahawa rasa malas yang berterusan boleh mengurangkan prestasi kerja dan kepuasan hidup. Bahaya ni sebenarnya. Ini penyakit yang sangat bahaya. Baik, salah satu cara untuk membebaskan diri kita daripada rasa malas adalah dengan kita memecahkan tugas-tugas besar kepada tugasan kecil yang lebih mudah untuk dicapai. Dengan cara ni, kita tidak akan merasa terbeban. Kita tak rasa macam susahnya nak siap ataupun kita rasa macam besarnya tanggungjawab ni. Jadi, bila kita pecah-pecahkan, kita lebih cenderung untuk bertindak. Ini kalau tak percaya, kena cuba. Kena cuba. Dan kita juga boleh menggunakan teknik seperti Pomodoro. Teknik Pomodoro ni adalah kita bekerja dengan fokus selama 25 minit diikuti dengan rehat pendek. Maksudnya kita fokus untuk 25 minit tu. Lepas tu kita rehat lah 5 minit. Lepas tu kita sambung lagi 25 minit dengan fokus yang tinggi. Lepas tu kita rehat lah 5 minit. Dengan cara macam ni, apa yang berlaku? Kajian menunjukkan produktiviti kita akan meningkat dan rasa malas kita dapat dikurangkan. Dan sikap bertangguh kita juga dapat dikurangkan. Bagusnya teknik Pomodoro ni sebenarnya. Baik, dan dalam masa yang sama juga, kita kena kenal pasti waktu dan tempat di mana kita paling produktif. Ada orang dia waktu pagi, ada orang waktu tengah hari, ada orang waktu petang, ada orang waktu malam. Setiap orang ada masa tertentu yang mana mereka lebih bertenaga, lebih fokus. Betul? Jadi, dengan anda mengenal pasti masa produktif ini, anda boleh merancang tugas yang memerlukan lebih fokus dan usaha pada waktu tersebut. Bayangkanlah kita ni jenis yang waktu pagi memang waktu yang terbaik. Maka pastikan waktu tu jangan kita buang masa. Fokus sungguh-sungguh terhadap tugasan yang paling besar, yang paling berat, supaya anda dapat berikan hasil kualiti yang terbaik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, mari kita bebaskan diri daripada rasa malas bertindak. Macam mana? Kenali punca malas kita, pecahkan tugas besar kepada yang lebih kecil, ingat teknik Pomodoro, dan manfaatkan waktu produktif anda. InsyaAllah, dengan kita mengamalkan teknik ini, ini boleh membantu kita lebih produktif dan mencapai lebih banyak kejayaan dalam kehidupan kita. Jumpa lagi Abang Pat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Lembang 98.1.

8.50 malam, waktu ini masih lagi sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga saya doakan hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan diberikan rezeki selalu malam ini juga. Semoga menjadi malam yang terindah dan malam yang terbaik buat kita. Malam Jumaat, malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan keberkatan. Baik, info trafik untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan ketika ini. Ada beberapa trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana trafik meningkat dan bergerak perlahan, antaranya di lebuh raya NKVE di E1 arah selatan Subang ke Shah Alam, lebuh raya Plus E1 arah utara arah selatan, lebuh raya Plus juga di E2 arah utara arah selatan, dan diikuti di lebuh raya Kesas E5 arah timur Sunway ke Kinrara, arah barat Kinrara ke Susur Puchong Jaya, lebuh raya Damansara Puchong, lebuh raya Elite di E6 arah utara USJ ke Ebo, arah selatan Shah Alam ke Sifil. Banyak sebenarnya lebuh raya yang trafiknya meningkat waktu ini. Boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan info trafik terkini. Sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kekalkan siaran Nasional FM sentiasa di hati pastinya, dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan kepada anda. Terus layan Nasional Malam.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Terbuai bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Malam yang penuh dengan keberkatan. Malam Jumaat 3 September 2026. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai hiburan anda pada malam ini. Seperti biasa, yang baru saja sampai rumah, alhamdulillah, selamat berehat yo. Semoga malam ini menjadi malam ketenangan buat anda yang bekerja, yang bersantai sambil-sambil bekerja lah yo. Semoga dipermudahkan segala urusan anda seperti biasa. Yang mana berkelapangan, ayuh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Baru saja saya bersiaran ketika ini secara langsung. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun mungkin ada perkongsian aktiviti anda.

yang bekerja ketika ini, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM ya. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat malam, selamat berehat ketika ini. Antaranya bersama dengan sahabat kita Azma Wahab, Nur Hazlin, siapa lagi? Kita bersama-sama dengan Mama Ramlah. Terima kasih yang hadir tap-tap screen. Selamat malam semua, apa khabar? Assalamualaikum. Apa aktiviti anda pada malam ni? Okey ke tak okey? Kena sentiasa okeylah yo. Kalau yang mana tak sihat tu, kena cepat-cepatlah pergi jumpa doktor ataupun pergi klinik yang berdekatan. Kita kena sentiasa kekal sihat. Kena sentiasa kekal ceria yo. Muhammad Ashraf, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua yang hadir? Juga boleh hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook dan ikuti media sosial rasmi kami yang lain, antaranya di Instagram serta di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini Nasional FM ataupun pelbagai kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Mizi 85, assalamualaikum. Apa khabar Mizi? Dah balik Malaysia ke? Dah balik ke tanah air ke? Sahabat kita Mizi ni pergi ke bumi pergi ke tanah suci, pergi ke Mekah buat umrah. Alhamdulillah rezeki. Semoga yang mana yang teringin nak pergi ke tanah suci, semoga anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu. Sama-sama ya. Kalau kita niat baik, insyaAllah dipermudahkan. Okey, permintaan kita yang pertama pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Sahabat kita yang hadir dari Persi 16 Putrajaya bersama dengan Ashrafin Syafiqar Khan dengan permintaan lagunya. Sebuah dengan lagu daripada kumpulan Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa, diikuti Cairo dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Santana dan Evolas yang berjudul Put Your Lights On, untuk kita berhibur bersama pada malam ini. Dan diikuti Ainul Jalfa. Apa khabar semua warga Malaysia, secara khususnya pendengar setia Nasional FM? Malam ini dengan permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Era Fazira yang berjudul Yang Terindah Hanyalah Sementara. Buat hiburan semua pada malam ini, hiburan yang terbaik kita terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
5: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Lagu ciptaan Rizal untuk anda yang terindah hanya sementara. Lagu yang popular pada tahun 1995, nyanyian Era Fazira yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, malam Jumaat 3 September 2026, dengan hiburan yang terbaik yang bersama-sama dengan saya pastinya sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih masih lagi terus dengar Renasional FM. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Kacang sembunyi katanya dalam perjalanan dari Johor ke Klang, Selangor bersama Nasional FM. Mantap, terima kasih. Kita request lagu menerusi ruangan komen di Facebook bang eh. Setiap hari bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari akan ada penerbit yang akan muat naik poster pilihan bersama. Setiap hari bermula 9 pagi ha, carilah ya setiap pagi tu ha, kan nak minta lagu kan ha, sebab minta lagu ni biasanya hari-hari kena berlawan sikit lah. Hari ni dapat diputarkan, esok dapat lagi, esok tak dapat, lusa dapat ha, dia bergantung sebab ada 100 permintaan. Mana mahunya Nak siarkan semua kan? Tapi apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton. Mantap semua yang hadir bersama. Sedia katanya kita bersama dengan Khairuddin. Sedia sangat baru kehilangan seorang ibu yang tersayang pergi buat selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah ibu ditempatkan dalam kalangan para syuhada ya, dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ita untuk tepi-tepi skrin. Syarizah juga di bersama. Selamat malam semuanya Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku pula bersama dengan Eliana. Seperti biasa hadir dari Kumang, Sarawak. Salam saya Kediri, salam pengerindu meruan menua Nuju Ngagai semua kita. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Ukuru Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat bercuti semua yang bercuti ketika ini cuti sekolah ya. Selamat malam dan salam segulai sejalai untuk semuanya. Mantap, terima kasih Liana. Lama-lama saya baca ucapan ini, lama-lama saya pandai cakap bahasa Sarawak. Ayo. Ita hadir dari Ipoh. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Mama Ila menerusi Nasional Malam Santai kita malam ini. Coach Kak Cik, terima kasih kongsikan live ini. Abang kita, Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Kak Nuras juga, terima kasih untuk rosnya. Semoga murah rezeki. Wan Fatimatul Zahra hadir bersama. Semoga tugasan kita, apa jua tugasan, dapat diselesaikan dengan jayanya. Permintaan lagu yang seterusnya, permintaan Princess Su, sebuah lagu daripada Dato' Khadijah Ibrahim dan Dato' Ramli Sarip yang berjodoh, doa buat kekasih untuk kita berhibur pada malam ini. Dan permintaan lagu juga, permintaan Lin Rose Linda, sebuah lagu daripada Fauzia Latif yang berjodoh Aku Berbelah Bagi. Dan diikuti juga permintaan sebuah lagu daripada pendengar kita Sadin, sebuah lagu daripada Eba yang berjodoh Mama Mia. Semoga malam ini juga menjadi malam terbaik kita dan semoga kita terhibur hendaknya dengan permintaan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk anda, doa buat kekasih. Terus layan Nasional Malam.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menurut Zina Syurna Malam untuk jam yang berikutnya. 10.09 minit malam. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada ketika ini, yang membuka di pelbagai frekuensi utama, utara, selatan, timur dan barat, ataupun pendengar-pendengar kita yang dari negara jiran, ya, ada yang dari Singapura, yang dari Brunei, dari mana lagi, Indonesia. Terima kasih tadi yang masuk TikTok live tadi, ada sahabat kita dari Dumai, Sumatera, dari Brunei, Bandar Seri Begawan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih yo. Yang masih lagi kekal menonton, terima kasih untuk tap-tap screen yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu buat anda semua yo. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Mana Lembaga Kemajuan Pertanian Kemebu, KADA, menyasarkan produktiviti padi meningkat kepada 5.5 tan sehektar menjelang 2030. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, menurut beliau, ia disasarkan menerusi pengurusan air lebih cekap, teknologi pintar serta amalan agronomi yang baik. Tambahnya, usaha tersebut turut diperkukuh menerusi sistem pengurusan air KADA SPARK yang membolehkan pengurusan air dibuat berdasarkan data semasa. Dalam padi itu, Datuk Seri Muhammad Sabu turut memaklumkan SPARK yang bernilai RM3.7 juta ringgit itu dilaksanakan dari Mac 2024 sehingga Mac 2026 turut bertujuan mengubah pengurusan air pertanian daripada kaedah konvensional kepada sistem lebih pintar, responsif dan berasaskan data masa nyata. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara. China dan Nepal yang kini terkesan akibat bencana rentas sempadan baru-baru ini perlu bekerja sama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, ketika mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut Duo juga, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Beliau turut menegaskan China sentiasa menjadi penggerak utama dan penyumbang berterusan dalam mempromosikan pembangunan hijau global. Perkongsian yang saya kongsikan ini diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus layan, kita terus kekal mendengarkan Nasional FM menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
5: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Lagu ciptaan sehari Amri yang terus menghiburkan kita. 10.31 minit malam waktunya. Slam dengan lagunya Kembali Merindu bersama-sama dengan saya Menur Rosi. Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Malam ini juga sebagai malam penghulu segala malam. Malam Jumaat, malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang penuh dengan barokah buat kita semua. Selamat malam semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga kalian berada ketika ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda. Pada malam ini sambil bertugas, sambil memandu, sambil berniaga ketika ini ya. Aiman Ruswat, salam abang. Selamat tugas layan Nasional FM dari tempat kerja, dari Tawaf Sabah. Mantap, semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang mana membuka juga Nasional FM di pelbagai lokasi. Semoga baik-baik saja buat anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen juga di Facebook rasmi. Haji Halijah, assalamualaikum semuanya. Serta buat Reza pada malam ini, selamat bertugas. Semoga kita semua sehat dan ceria sentiasa. Hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini, santai malam kita. Dari Kampung Gajah Perak, Kak Nur Azila dengan ucapan selamat malam semuanya. Selamat berehat. Remy Nana, hai. Ya, apa khabar? Selamat malam Remy, terima kasih hadir. Razak hadir bersama. Salam Jumaat penghulu segala hari buat kita. Malam Jumaat pada malam ini, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sentiasa dan ceria selalu di samping menjalankan segala urusan dan tugasan kita. Itu antaranya ya. Zainab Husin hadir bersama Marfuah Parlan, diikuti Pak Suoma, Masih Rasul, diikuti siapa lagi? Khadijah dari Movie ke Masjid Kemaman Terengganu. Mantap terbaik kita santai malam ni layan Nasional FM. Dengan permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama pada malam ini adalah permintaan dari Sumandak Sabah Itaruzaya dengan sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris yang berjudul Hati Kama. Diikuti pendengar kita Wan dari Ipoh hadir bersama permintaan sebuah lagu dari Bumi Putera Rockers yang berjudul Dari Sinar Mata. Diikuti dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, Rinduku Tiada Berteman, sebuah lagu daripada Jemol, dan permintaan sahabat pendengar kita Aina dengan permintaan lagunya sebuah lagu Exist yang berjudul Untukmu Ibu. Lagu ini popular pada tahun 1991, serkhas untuk anda semua yang merindui ibu, di mana ibunya telah meninggalkan kita semua. Ibu-ibu di luar sana ataupun sesiapa saja yang merindui ibu anda, terimalah Untukmu Ibu, permintaan lagu khas menerusi pilihan bersama. Semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan ditempatkan dalam para syuhada. Terimalah. Terus layan kita Nasional Malam.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama-sama dengan saya di penghujung jam ini 10.50 minit malam. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat anda semua. Terima kasih. Masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Perkongsian untuk anda juga, ada beberapa kawasan yang bacaan IPU jerebu meningkat ya ketika ini. Jadi untuk anda semua sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Gejala kesihatan akibat jerebu antaranya terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk, diikuti juga mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin. Nah, itu antara faktor, itu antara gejala-gejalanya lah ya. Kulit badan terasa gatal-gatal, terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas, terasa sakit dada. Jadi jangan main-main dengan jerebu ni ya. Gejala dia sangat bahaya. Pendedahan yang berterusan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan, seperti yang saya kongsikan kepada anda sebentar tadi, gejala kesihatan akibat jerebu. Jadi sentiasa kenali gejalanya dan peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan, ataupun lebih mudah, sentiasa kerap memakai pelitup muka. Selepas ini berita utama 11 malam makan bersama-sama dengan anda menerusi berita RTM. Jadi kita terus layan, terus berhibur. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Ini dia, Rinduku Tiada Pada Teman. Terus layan lagu terbaik Nasional Malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Plus 15 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Berbaki 44 minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat kita. Malam penghulu segala malam, malam Jumaat 3 September 2026. Terima kasih kepada anda untuk semuanya kerana terus mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasa berhati-hati ketika memandu, fokus itu yang paling penting ya. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di sebelah malam ini, selamat bertugas. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan dikemas serta nikmat yang baik buat kita semua. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini, perkongsian ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM Nur Hidayah dengan ucapan Assalamualaikum, selamat bertugas, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan, ceria sokmo kita. Dari Kuching, Sarawak bersama dengan Nafrin, selamat beristirahat sambil kita layan Nasional FM buat semua pendengar. Menerusi saluran televisyen 869 serta MyTV 701 ataupun nak lebih mudah, boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda. Hamdan Arifin hadir bersama dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, teruntuk Nasional FM.

Diikuti pendengar kita yang seterusnya, Syah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rahim Maruf dari yang berjodoh Cinta Kristal. Salam dari Kuala Lumpur. Terus berhibur kita dengan permintaan lagu. Lagu dinyanyikan oleh kumpulan UK. Lagu yang penuh dengan kerohanian untuk tatapan kita pada malam ini. Bila diri disayangi. Pastinya dengan hiburan yang terbaik, penuh dengan baik-baik ceritanya, penuh dengan jiwa, sarat dengan emosi. Namun setiap melodi tetap mampu menyentuh rasa, membawa kita kembali mengimbau nostalgia indah yang pernah hadir dalam hidup kita. Itu dia permintaan lagu Ani Ani, Nani Ani, menerusi pilihan bersama 2.0. Terus layan kita, terus berhibur. Lagu ciptaan M. Nasi, Sentuhan Kecundang.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting, anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu yang baru sahaja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng burung hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali. Siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan, sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu. Tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu

masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda, dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apapun aktiviti anda hari ini, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Dan dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kan orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself. Macam tu. Okay, ingat tau. Bagi diri rasa yakin. Rasa paling handsome lah. Paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: cara mungkin berpula.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Terasing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan, dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik, pejam celik. Dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophi. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mama, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Ruslina 1606, Syah, Niza Dija, Izni underscore Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti, jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu, kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati, pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ini habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 4 pagi dah dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Ya, buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayar bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos

Yes, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teo Bengso, kurang mana deh?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

Ya, terhangat di pasaran. KRU, Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata, FOMO. Fear of missing out. Kan? Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan? Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan? Tak perlu popular satu Malaysia pun. Cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan? Sekali-sekala belanja makan ke, terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Ni Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid. Nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni. Saya ke sebuah klinik. Dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun dia kata. Tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza dia kata. Kat Singapura. Jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid. Pergi mana masjid surau. Shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja. Tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai. Cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentang sejadah, solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahuakbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang dia kata, teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh, merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah, maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah, lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah. Supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama. Walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat majlis kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan, lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah saya menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak lena

0: Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap berpropaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik. Sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik. Kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan.
1: Allahumma

Itu dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam, berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak, ada yang cukup roti dengan kopi, ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaran Jakim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kepada para muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 6.04 minit pagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Kepada muslimin dan muslimat, Radio Malaysia Langkawi FM mengucapkan selamat menjalani ibadah sembahyang.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Assalamualaikum, kami Al-Maulid teruskan mendengar Langkawi FM, ya untukmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita, apabila kita bangun daripada tidur, kita akan ada satu sifat untuk nak mencari sesuatu yang nak menyara kehidupan kita dan ahli keluarga kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, pencarian tadi pastikan halal yang jelas dan haram yang jelas. Apa kata dalam hadis riwayat Muslim? Al-halalu bayyinun wal-haramun bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Maksud daripada hadis ini, yang halal jelas, yang haram pun kena jelas, dan di antara keduanya ada satu perkara yang boleh membawakan kita kepada bahaya, iaitu mushtabihat, syubhah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mungkin di kalangan kita, kita lupa. Nah, kita lupa, kita duk cari. Memanglah kita dah jelas dah, ini haram tak boleh, ini halal boleh. Tapi tengah-tengah tu, antara halal dan juga haram, ada satu lagi benda yang kita kena jaga, syubhah. Apa kata Allah dalam surah Al-Ma'idah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah, sudah daripada hadis firman Allah ini, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perkara yang baik dengan tak baik ni memang tak sama, dan kita tak boleh nak samakan semua benda tu. Nah, jadi kita kena bezakan. Apa yang boleh membezakan kita tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iaitu ilmu. Ilmu ini jugalah mempandukan kita. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Jadi tuan-tuan, kita pun tahu dah pentingnya kita ini semua kena belajar, terutamanya untuk nak melaksanakan ibadat dalam seharian kita. Mudah-mudahan insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah. Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara-perkara yang syubhah terutamanya. Sebab syubhah ni dia tak nampak. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan peri kemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh fana. Yani bamut kula. Yani za.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Ron.
1: Ceria pagi.

Alhamdulillah. Kita bersyukur kita ada ibu, kita masih ada lagi ibu di hadapan kita. Boleh kita bercakap, boleh kita pegang tangan dia, boleh kita berbakti kepada dia, boleh kita berbaik dengan dia. Alhamdulillah. Baik, yang saya nak sentuhkan pada tuan-tuan pada kali ini ialah ada orang yang tak suka dengan mak dia. Ada orang yang tak macam tak reda dengan mak dia. Ada orang yang benci pada mak dia. Bila tanya kenapa awak benci pada mak awak, kenapa hang tak suka kat mak hang, pasal apa awaknya, apa salah mak hang? Macam-macam benda dia ungkit waktu kecil dulu. Mak aku garang lah, mak aku tak bela aku lah, mak aku, mak aku, mak aku. Dia mak kita. Dalam dunia ni akak, dalam dunia ni abang, seorang je mak, seorang je bapak. Tak dua orang dah ada dua mak. Jarang. Memang tak ada, tuan-tuan. Buruk macam mana pun mak kita, perangai dia, keadaan macam mana, sejarah silam, itu sejarah, tetap sejarah. Kenangan tetap kenangan, benda tu biarkan berlalu. Kalau apa yang mak kita buat pada kita, masa kita kecil dia selalu tampar kita lah, pukul kita lah, suruh basuh pinggang, basuh kain lah, apalah, mak saya tak sayang pada saya lah, dia manjakan Kak Long pada saya. Biarkan dia mak kita. Sekarang mak kita dah tua, mak kita dah tak larat. Boleh tak kita positif dengan mak kita? Kalau mak kita buat salah, itu salah mak kita dengan dia, dengan Tuhan. Takkan kita nak buat dosa juga? Berbaiklah kepada mak kita, berbaiklah kepada ayah kita, berbaiklah kepada mereka. Tambah-tambah mereka dah umur dah lanjut dah sekarang ni. Sebab ada orang yang buang mak dia. Ada orang dia kata, ustaz jangan sebut mak saya, jangan sebut bapak saya ustaz. Saya cukup tak kenal dengan dia orang. Macam mana kau boleh hidup? Macam mana kau boleh ada di atas dunia kalau tidak ada mak bapak? Jadi janganlah kita menjadikan sejarah silam, menjadikan kenangan lama itu dengan membenci kedua ibu bapa kita. Wabil walidaini ihsana. Abang-abang, akak-akak nak hidup bahagia, nak hidup dalam rahmat Allah, senang saja. Taatlah kepada ibu bapa dan berkasih sayanglah kepada mereka. Kita jumpa lagi.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Apa khabar? Alhamdulillah, kita kembali yang mana di ruang udara ini teman berteman sehingga pukul 11 pagi. Okey, menerusi ceria pagi 6 pagi hingga pukul 11. Okey, dan juga pastinya hari ini macam-macam pengisian lagi untuk anda. Dan telah pun masuknya waktu solat subuh sebentar tadi pada pukul 6.04 pagi di daerah Langkawi. Dan juga untuk panduan serta makluman ya kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Hari ini cuaca di Pulau Langkawi menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, waktu pagi ribut petir di beberapa tempat sama sampai petang. Dan waktu malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan juga terima kasih kepada rakan tugas di Nasional FM yang telah bersama dengan anda 7 malam hingga pukul 6 pagi. Dan Langkawi FM ambil balik 6 pagi sampai pukul 7 malam. Dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan di seluruh Malaysia, 34 stesen yang mana bersiaran 6 pagi bermulanya. Okey. Dan juga untuk panduan ya kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, pukul 6.45 lah lebih kurang masa untuk saya kongsikan dengan anda mengenai recap peristiwa berita-berita semalam dan juga berita dunia. Okey, dan 7 pagi sambung siar ke Nasional FM untuk utama jam 7 pagi yang akan di sambung siar ya. Dan juga menerusi pusat dari pusat berita RTM. Okey.

prihatin jugalah kepada tanah air kita. Jagalah kemerdekaannya, pertahankanlah kedaulatannya, peliharalah keamanannya. InsyaAllah, tanah air kita yang tercinta ini akan kekal merdeka, bebas dan berdaulat selama-lamanya.

0: la la.
1: Ceria pagi. Ya, ceria pagi. Ha, okay, baik. Dan bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi. Jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8. Ya, untukmu. Okay. Baik, untuk recap peristiwa yang dimuat di Berita Harian Online, kita ada pekerja asing tertakluk kepada siling RMK13 dan keperluan industri. Okay. Kerajaan menafikan laporan yang Malaysia merancang dan bersetuju mahu mengambil 200,000 pekerja Bangladesh dalam tempoh 6 bulan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata sebarang keputusan pengambilan pekerja asing hanya akan ditentukan berdasarkan keperluan sebenar industri yang disahkan serta had ditetapkan menerusi rancangan Malaysia ke-13, RMK-13. Dan katanya lagi jumlah 200,000 pekerja itu juga tidak menggambarkan keperluan semasa Malaysia ketika ini, bahkan tempoh pengambilan dicadangkan juga tidak munasabah. Tak masuk akal jika 200,000 pekerja akan diambil dalam tempoh 6 bulan. Adakah itu bermakna lebih 1,000 rakyat Bangladesh perlu memasuki Malaysia setiap hari? Ia langsung tidak logik, katanya. Okey, dan seterusnya kita ada percutian di Jogja bertukar tragedi. Adik bongsu maut, abang kritikal, perlukan RM50,000. Okey, percutian 5 sekeluarga rakyat Malaysia di Indonesia bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya, manakala seorang lagi parah dan kini dirawat dalam keadaan separa sedar di sebuah hospital di Jawa Barat. Dalam kejadian Ahad lalu, Ahmad Tarmizi Hazmi, 30 tahun, anak kedua daripada 6 beradik itu, sedang memandu kenderaan membawa isteri, anak serta 2 adiknya dari Yogyakarta, Jogja, menuju Jakarta untuk meneruskan perjalanan pulang ke Malaysia apabila kemalangan berlaku. Ahli keluarga Ahmad Buhari Hazmi berkata Tarmizi baru sahaja mengambil alih pemanduan daripada adiknya Adam Nubli Hazmi, 23 tahun sebelum kemalangan itu berlaku. Mengikutkan kronologi, sebelum itu adiknya yang nombor 5 iaitu Adam yang memandu, kemudian ditukar dengan Tarmizi. Dan katanya dia tidak tahu pasti kronologi kemalangan itu, tapi insiden itu mengorbankan adik bongsunya Muhammad Atiqullah Hazmi, 22 tahun yang juga pelajar UITM. Jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Dungus Wiru, Kecamatan Subang Kota pada hari yang sama. Dan urusan pengebumian dibuat dengan pengetahuan Kedutaan Malaysia serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terselamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Atiqullah Hazmi. Baik. Dan ini seharusnya dijadikan pengajaran buat kita juga, kerana kita harus bersiap sedia, ya, walau di mana juga kita berada, walau bercuti di luar negara, sentiasa dalam persediaan yang rapi, insyaAllah. Okey, dan seterusnya, Sungai Sedim dilanda kepala air Kulim. Kejadian kepala air dipercayai berlaku secara tiba-tiba di kawasan peranginan Sungai Sedim di sana petang semalam. Okey, berdasarkan video tular berdurasi 2.8 saat di media sosial, kejadian berlaku sekitar jam 7.30 minit malam ketika pengunjung sedang bermalam di kawasan peranginan itu berada di atas tebing. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim Hi-Tech, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata kejadian kepala air lewat petang itu, namun ia tidak membabitkan mangsa. Dan kejadian itu berlaku disebabkan hujan lebat di kawasan atas bukit berhampiran. Okey, jadi berhati-hati kepada anda semua yang mana yang nak menikmati percutian di Pulau Langkawi ataupun di mana juga tempat yang ada yang terjun, ada pantai, ada laut. Okey, berhati-hati, beringat-ingat. Okey, dan juga pastikan anda juga dalam keadaan bersedia. Okey, dalam sebarang kemungkinan. Dan selamat memandu kepada anda yang memandu sekarang ni. Yang mana yang nak menuju ke tempat kerja, ada yang nak pergi cari makan pagi-pagi ni, ha, kan? Okey, jadi berhati-hati. Jangan lupa sebelum keluar rumah, periksa kenderaan dan juga baca doa. InsyaAllah, semoga dipermudahkan, dilindungi dan diberkati. Amin.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Selamat datang ke Pulau Langkawi, destinasi percutian anda. Dengarlah Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, 104.8 MHz.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak, skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Selamat pagi kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. 7.21 minit pagi waktu sekarang, dan juga pastinya cuaca duk nampak kelam je kan, kok tingkat konti ni. Okey, baik, dan juga sebentar lagi saya akan kongsikan sekali lagi untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi, yang mana tadi saya kongsi dah kan. Okey, saya akan ulang lagi, dan juga denggi bukan dengki nah, denggi, okey, yang mana peningkatan kes demam denggi amat membimbangkan ya di negeri Kedah, dan juga dapatkanlah rawatan ya jika anda mempunyai gejala demam denggi. Dapatkan rawatan segera kalau rasa demam panas, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi dan otot, rasa mual, muntah ataupun ada ruam pada badan. Okey, jadi kosongkan dan buang semua bekas yang boleh menakung air. Tutup rapat semua bekas simpanan air dan bersihkan longkang juga kawasan rumah. Amalkanlah gotong royong dan hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk. Juga beri kerjasama kepada anggota kesihatan yang datang ke kawasan anda untuk melakukan fogging. Sebelum mereka buat itu, mereka akan habak lah kan. Jadi bila anda yang mana mungkin tak boleh tahan asap ke ataupun rasa ada masalah kalau fogging tu, anda ambillah masa untuk pergi ke tempat lain sat kan. Sebab kita kalau berlakunya salah seorang lah kan, ahli keluarga yang demam, jangan tunggu, segera ke klinik untuk dapatkan pemeriksaan dan rawatan. Okey, bertindak segera tak peduli maut menanti.
1: Hey Mat, rajin ah kamu susun itu tempurung.
2: Eh Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu bukan tak tahu kalau biak takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Diharapkan berkepung
2: nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Diharapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita akan bawakan tajuk menghormati ibu bapa dan juga menghargai masa bersama keluarga. Dalam kesibukan hidup, jangan sekali ya kita lupa menghargai orang tua kita, iaitu ibu dan bapa kita. Mereka adalah insan yang paling banyak berkorban tanpa meminta balasan. Hari ini, ada anak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan sendiri sehingga jarang bertanya kabar ibu bapa. Sebenarnya, ibu bapa tidak meminta kemewahan. Kadangkala mereka hanya ingin merasa dihargai dan diingati. Dalai Lama pernah berkata, "Love and compassion are necessities, not luxuries." Kasih sayang dalam keluarga adalah perkara yang tidak boleh diganti dengan wang atau harta. Selagi mereka masih ada, hormatilah dan layanilah mereka dengan baik. Luangkanlah masa serta berikan perhatian kepada mereka. Masa berlalu terlalu cepat. Kadang-kadang anak-anak membesar, ibu bapa semakin tua dan kehidupan sentiasa berubah tanpa kita sedari. Hari ini ramai yang terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa meluangkan masa sesama keluarga. Sebenarnya, kebahagiaan tidak semestinya datang daripada kemewahan. Kadangkala makan bersama dan berbual sederhana sudah cukup untuk memberi ketenangan dalam diri keluarga. Mother Teresa, seorang rahib, pernah berkata, "If you want to change the world, go home and love your family." Keluarga adalah tempat kita kembali ketika kita penat dan terluka. Oleh itu, hargailah waktu bersama mereka selagi masih diberi kesempatan.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Sumpaidah binti Saleh.
2: Hai Langkawi, saya Nicholas Saputra menerusi siaran radio Malaysia Langkawi SM.

0: Eh, Nak ni, makin hari tengok kau teruk je agak hang no. Kau lama kau gelap.
1: Tahu lah makcik.
0: Ni, hang tak pakai produk apa-apa kau bagi segok sikit. Kan banyak produk lo ni. Allah, taklah agak nak pilih hai, asal ada duit je.
1: Masalahnya, ni silap pakai produk lah ni.
0: Lah, pulak dah. Dah, hang duk beli produk merapu apa?
1: Ni, kami beli sama produk macam sinisa nak makcik duk pakai lah tu nak.
0: Hai, anak aku pakai produk mahal nak. Elok sikit.
1: Ha, tak apa. Nanti tengok muka Nisa pula lepas ni. Kalut dengan muka orang je makcik ni.
0: Eleh, beli produk murah tak mau ngaku pula.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, dan 7.49 minit pagi waktu sekarang, dan saya nak kongsikan untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini 4 September 2026, hari Jumaat. Okey, pagi sampai petang sama aja, ribu petir di beberapa tempat. Okey, ribu petir. Malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Jadi kepada anda semua yang mana yang memandu, berhati-hati. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa titipkan doa, okey, bersama sebelum keluar rumah. Dan juga jangan lupa mintalah ibu atau ayah atau pasangan anda berdoa untuk anda. Rakan-rakan pun boleh, sahabat-sahabat pun boleh, kan, doakan sama-sama untuk kawan-kawan kita, kan, walau di mana jua mereka berada, kan, sentiasa berdoa. Dan juga perjalanan, ya, kadang-kadang yang jauh tu kita tak jangka apa yang akan berlaku. Tetapi apapun, doakan yang baik-baik untuk semua yang memandu, yang mana nak pi mana-mana, kan. Dan juga kepada pemandu-pemandu lori dan juga pemandu-pemandu kenderaan berat, okay? Jaga-jaga, jangan laju-laju sangat, berhati-hati. Ingat juga pada orang lain, okay? Dan pastinya kita kena berpesan-berpesan lah sesama kita. Okey, 8 pagi sebentar lagi. Nak tahu tak? Tapi sebelum itu, ini dia Spider. Tapi bagaimana?

Okey, itu dia tapi bagaimana spider, dan saya nak kongsikan dengan anda apa yang tular. Okey, yang mana tular di media sosial, video dan gambar yang memaparkan sebahagian lebuh raya Shah Alam kesas bertukar putih selepas berlaku tumpahan cecair sehingga ada yang menyangka kawasan itu seperti dilitupi salji. Setakat ini jenis cecair yang tumpah serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan dan lebih berhati-hati ketika melalui kawasan tercecai. Wah, kau tengok lah, memang dekat jalan tu salji. Kononnya lah. Netizen kata ingat salji tadi. Okey, jadi kita nak layan lagu yang akan mengena dengan salji. Ini dia salji putih, Ashid Def Gap Sea.

Selamat datang ke Pulau Langkawi, destinasi percutian anda. Dengarlah Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, 104.8.